0: Classic Head Start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

Rock Your Day with the Rock in Life. Everyone can be rockstar. Masih barengan Anton Pradana di GMHR sampai dengan jam 9 nanti, rockstars. Buat lo nih yang punya keponakan atau mungkin rencananya pengen punya anak nih, rockstars. By the way, ada sebuah insight yang bagus banget ini gua baca ya dari salah satu Instagramnya. Nama akunnya nih adalah Bu Guru di Amerika. Jadi dia ini menjelaskan bahwa penting loh kalau misalnya mengajak anak itu untuk liburan atau traveling sama keluarga. Ya, coba seberapa sering lu keluar sama keluarga itu untuk pergi liburan nih, rockstars. Jadi ya, ibu guru di Amerika ini menceritakan bahwa ternyata yang pertama manfaatnya adalah buat mereka ya ini bisa berhenti takut sama hal-hal yang belum diketahui. Jadi untuk menemui suatu hal yang baru mereka tuh nggak parno, nggak takut. Tapi dengan terbiasa untuk pergi ke kota baru, negara yang baru,

mereka ini bertemu dengan orang-orang yang baru, ya kan, itu tidak akan membuat mereka stres, tapi mereka malah jadi onak ya, atau mungkin jadi pribadi yang jauh lebih adaptif gitu loh, rockstars, daripada sama anak-anak yang terbiasa cuma di rumah doang. Terus mereka juga belajar nih, tantangan tuh sementara, kesulitan itu udah biasa gitu loh. Kayak misalnya kalau misalnya pesawatnya delay, itu kan hal yang lumrah atau mungkin pernah terjadi, dan itu tidak selamanya juga terjadi gitu. Atau mungkin ya rockstars, banyak hal-hal kayak misalnya ketemu sama tempat makan yang asing, makanannya gak cocok, makan yang mungkin gak cocok atau gak enak, ya itu mungkin di momen itu aja, tapi momen selanjutnya itu masih bisa. Terus selanjutnya adalah mereka lebih jarang mengukur hidup dari harta benda. Lebih jarang ya, bukan tidak mengukur berarti. Jadi mereka itu lebih mengenang kayak momen petualangan ya. Jadi hal-hal materi itu tidak jadi yang prioritas, dan mereka lebih fokus sama hal-hal ya, kalau ketemu sama orang baru tuh bukan membagi atau men-split kayak antara kami dan juga mereka, tapi mereka lebih memfokuskan untuk mencari persamaan antara kita dan juga mereka gitu. Yang dicari adalah irisannya yang sama gitu. Jadi ternyata yang namanya liburan emang sepenting itu, rockstars. Jadi gimana? Apakah kamu sudah punya rencana untuk liburan? Tapi mungkin ini ya fenomena atau mungkin alasan yang sebetulnya terjadi. Mungkin ada yang kurang beruntung, waktu mudanya jarang diajak liburan sama keluarga atau mungkin sama orang tua. Begitu sudah dewasa dan cukup umur, akhirnya mencari orang tua baru dan mencari mana yang mampu mengajaknya untuk pergi ke luar negeri sekaligus belanja di toko mewah ke Paris gitu ya. Makanya muncul fenomena sugar daddy.

Rock Your Day with Rock in Life, everyone can be rockstar. Masih barengan Anton Pradana di GMHR Rock in Life sampai dengan jam 9 nanti. Selamat pagi rockstars. Hati-hati di jalan buat yang lagi nyetir nih. Mungkin sembari lo nyetir di jalanan rockstars, gue mau kasih kesempatan buat lo juga yang mau request lagu, boleh banget lo. Pagi hari ini akan gue bantu moodnya biar lebih naik lagi, karena yang namanya Jakarta ini kan dihadapi dengan bukan cuman tenaga tapi juga dengan pikiran serta mental yang sehat dan pengendalian emosi yang baik. Sebetulnya kita ini semi-semi avatar. Kita pengendali banyak hal, ya. Mengendalikan atasan, mengendalikan klien, mengendalikan orang-orang di sekitar kita rockstars. Emang

Gak serem sebenarnya kita nih. Tapi ya, di pagi hari ini apakah ada yang membuat lo kayak deg-degan karena mungkin ada jadwal untuk ketemu klien, meeting dan lain sebagainya. Ya, apalagi lo mungkin hari ini, pagi hari ini dalam keadaan yang capek banget. Karena mungkin semalam juga lo habis ya entah nongkrong atau ngelembur rockstars. Tapi yang namanya hidup ya tetap harus dijalanin gitu kan ya. Apapun lo capek, kita berhenti atau istirahat itu bukan karena kita capek, tapi emang kerjaannya aja udah bisa ditinggal. Tapi kalau belum bisa ditinggal, mau capek kayak gimana pun lanjut terus. Makanya itu rockstars, hidup itu bisa dibilang kebagi jadi dua ya. Antara jam 9 sampai jam 5, habis itu sampai dari jam 5 sampai jam 9 pagi. Tuh, mungkin jam 9 sampai jam 5 itu waktu kita kerja, meeting, nyari duit lah intinya ya. Setelah itu jam 5 sampai jam 9 paginya, baru tuh kita cari gimana caranya untuk biar lebih happy. Mencari cara gimana caranya untuk spend time yang lebih baik, yang bermanfaat, membuat kita itu merasakan kenyamanan. Ya mungkin menghabiskan waktu sama teman-teman lo, sama pacar lo, sama mungkin teman-teman komunitas olahraga dan lain sebagainya, atau mungkin sama keluarga juga nih rockstars. Makanya gue penasaran, setelah jam 9 sampai dengan jam 5 sore yang lo lakukan ya setiap hari dari jam 5 sore sampai dengan jam 9. Jadi gue menanyakan adalah dari jam 17 sampai dengan jam 9 pagi biasanya lo ngapain? Adakah yang langsung rebahan pulang? Olahraga mungkin? Nongkrong sama temen lo? Karena lo adalah tipikal yang sangat ekstrovert banget, jadi mencari tenaga itu bukan dari istirahat, tapi dari bertemu dengan teman-teman. Kalau gue jujur sometimes seperti itu, karena gue cukup ekstrovert nih orangnya. Nah, lo bisa WhatsApp aja di 0815 1987687. Sekali lagi ya, 0815 1987687. Lo mau kirim voice note boleh, WhatsApp text biasa juga bisa. Nanti yang seru akan gue bacakan duluan, sekaligus rockstars. Boleh lo sekalian request jadi lokasi dan juga ikutan topik kita hari ini. Sekalian juga lo ikutan request lagunya. Oke. Okay?

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Masih di GMHR dan kita masuk di jam 8 pagi nih rockstars. Kita akan ngobrolin soal 5 jam 5 sore sampai dengan jam 9 pagi, ya kan? Jam 5 sore sampai dengan jam 9 pagi besok hari. Versi lo nih rockstars, aktivitas yang lo lakukan setelah jam kantor yang bikin lo merasa hidup lagi, atau mungkin minimal ya nafas kembali normal, pikirannya fresh dan juga seger. Ini sudah ada beberapa yang masuk di WhatsApp, tapi masih gue tungguin karena gue akan bacakan di talk selanjutnya rockstars. Silahkan buat lo nih rockstars, coba apa kegiatan yang lo lakukan dari jam 5 sore sampai dengan jam 9 pagi besoknya. Kalau gue nih, Yang gue lakukan sesimpel kayak setelah pulang nih, buka handphone dulu kali ya, ngabarin, cari-cari mungkin teman-teman yang asik buat diajak ngobrol, buat nongkrong gitu rockstars. Nongkrong dulu bentar, cari makan ya kan, cari tempat makan, habis itu nongkrong sebentar. Kalau mungkin di momen itu gue punya banyak tenaga, gue akan memilih untuk nge-gym juga. Ya, atau mungkin sekedar kayak mencari angin di area sekitar kantor atau area tempat tinggal gua. Cari yang aksesnya gampang-gampang aja gitu. Baru pulang, tapi enggak terlalu malam sih. Kalau temennya asik baru bisa pulang jam-jam 11-an. Kalau enggak jam-jam 9 kalau duit habis, bukan duit habis ya, atau mungkin udah boring aja jam 9 balik, mandi-mandi dan lain sebagainya, tidur. Kalau mungkin di hari itu juga gak ada tempat untuk pergi nongkrong, movie marathon, ya kan, Netflix sih gue, rockstars. Entah Netflix, kalau misalnya gue cari film-film Indonesia, gue di video. Sisanya ya nonton Drabox. Nonton Drabox seru loh rockstars, sumpah. Ya kalau waktu itu, waktu dulu kan drama Cina ya, sekarang Drabox. Ada tuh film-film AI itu rockstars, ads-nya banyak tuh di Instagram tuh, ya kan? Tuh, itu adalah salah satu cara yang pas untuk ya killing time aja gitu. Nah kalau lo gimana versi lo? Langsung ceritain di WhatsApp 0815-1987-6876. Masih gua buka dan masih gua tungguin rockstars, versi lo apa? Sekalian mau request lagu juga boleh ya.
2: Your morning companion, GMHR.

Rock Your Day with the Rock in Life, Rewind, Can Be Rockstar, Nudeh, Hong. Barusan aja lo dengarkan Rockstars dan masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9 nanti ya. Oke, gue akan bacakan satu persatu nih Rockstars pagi hari ini ya. Dan kita masih ngobrolin soal 5 atau 5 to 9. Bukan 5 to 9 ya, maksudnya itu jadi 17 ya, jam 17 sampai dengan jam 9 pagi sih ya kan. Setelah lo menjalani hari jam 9 9 to 5 ya kan. Lalu jam 17 sampai dengan jam 9 pagi biasanya lo ngapain? Coba, ini sudah ada Salma yang sudah WhatsApp di 0815-1987-6876. Katanya, setelah jam kantor biasanya gue langsung jalan kaki untuk ke stasiun MRT. Terus pulang sebenarnya bisa pesan ojek online. Tapi lebih prefer untuk jalan biar balik lagi kayak manusia lagi. Sampai rumah paling makan malam dan scrolling handphone aja. Oh, simple dan enak sih. Tapi itu emang kalau lagi mager sih itu udah aktivitas yang paling bener sih kalau menurut gue Rockstars. Terus juga ada Dino. Jam 5 sampai jam 9 gue sekarang mostly olahraga sih. Gue rolling kadang ke gym, padel, atau lagi gila lari juga sih gue. Oh, lagi gila-gila lari dia nih. Baru banget sempet untuk olahraga ya di jam after office ini. Gue setuju. Ada berapa memang menurut gue waktu yang tepat adalah jam 5 sampai jam 7 tuh enak untuk lari sih Rockstars. Karena apa? Kalau siang mungkin panas ya. Pagi itu udah buru-buru matahari. Gue tuh lebih suka lari tuh sore ke malam karena gak perlu balapan sama matahari gitu. Ada Mary juga. Jam 5 sampai jam 9 waktu balik jadi manusia lagi. Abis kantor langsung pulang, mandi lama skincare-an, terus bengong ngeliatin atap kamar. ini gue mau nanya deh. Si Mer, lu kan suka ngeliatin atap kamar ya. Gue juga. Berarti terasa gue gak sendirian. Gue suka kalau misalnya sebelum tidur gue ngeliatin atap kamar gitu kan. Gue ngikutin kadang tuh plafon ya. Plafon tuh macem-macem. Ada yang full putih, ada yang agak kotak-kotak juga bentuknya. Kayak tekel, kayak ubin gitu ya Rockstars ya. Nah kadang kalau kita ngeliatin atap atau plafon rumah kita, kamar kita gitu kan ya, itu yang gue lakukan adalah kayak ngeliatin nih mana yang udah mulai ada sarang-sarang laba-labanya, gue liatin gitu kan ya. Atau hal yang paling iseng adalah ini kebiasaan bocil yang masih gue lakukan. Kalau dulu kan gue keluar rumah tuh, lu pernah gak sih ngeliat matahari gitu kan ya, pedih banget kan di mata itu. Gue kadang juga ngeliat ngelawan lampu bepah. Itu kadang gue juga suka kayak ngapain gue ngeliatin lampu ya. Terus habis kalau kita ngeliatin lampu silau, itu kalau kita ngeliatin dinding kita yang warna putih, itu kan kayak ada satu titik buta gitu ya. Itu tuh kadang gue lakuin, gue liatin gitu. Ngeliatin tembok tuh seru. Habis ngeliatin tembok terus tiba-tiba menghayal, bengong, gak jelas aja gitu. Tapi seru gitu. Gak harus selalu dengan

lo apa ya, nggak harus selalu dengan lo itu harus main handphone, gadget. Kadang itu menjadikan sebuah distraksi menurut gue. Dan gue sangat menghargai waktu dimana gue tidak melakukan apapun, bengong, haho-haho gitu kan ya. Apalagi gue bukan seorang yang perokok gitu. Jadi gue itu punya aktivitas bengongnya banyak. Kalau kata temen gue, inilah aktivitas pria yang tidak merokok. Dan gue memang itu, dan kadang gue menikmatinya aja. Dan gak ada masalah dengan itu gitu. Enjoy kadang ya, kalau misalnya nonton TV ya nonton TV, kalau enggak ya enggak, atau main handphone ya enggak gitu loh. Nah lanjut lagi nih, ini ada yang masuk di 62819323838 sekian. Oh Kresna namanya, halo kak, aku Kresna dari Tangerang. Biasanya di hari Jumat aku pulang kantor itu nge-gym sampai sekitar jam 8:30. Abis itu masuk ke grup WhatsApp, tanyain ada yang mau cek ombak alias keluar kota. Oke, biasanya pasti ada sih. Lanjut deh ke luar kota yang deket-deket aja, sekitar Bogor, Sentul atau Bandung. Ya oke lah, ya kan. Dia mau request lagu Bon Jovi, Is My Life. Oke, nanti aku cari ya di playlist, kalau ada nanti aku puterin. Tapi menarik, jam hari-hari Jumat. Tapi cuy, Kresna, hari Jumat tuh macet banget loh. Kalau misal lo ke Bandung, ke Bogor, aduh, apalagi kalau itu di momennya long weekend ya. Ah itu kacau sih, abis itu ada libur sih, gue udah males banget tuh. Gue tipikal orang ya, Kresna ya, gue tipikal mungkin karena gue adalah orang yang tidak ngantor. Jadi otomatis gue bisa punya waktu kosong di hari biasa atau weekdays. Gue tuh suka melakukan liburan di hari Minggu. Ya Minggu sore ke malam tuh gue suka ya either ke Bandung, ke Bogor, atau mungkin kemana gitu ya. Yang pasti pulang baru hari Selasa gitu. Itu enak. Tapi kalau di Jumat, Sabtu, Minggu selamat sih. Jumatnya Jumat malam lagi. Di Jakarta aja macetnya macet kacau. Ya gak sih Rockstars? Nah coba kalau buat lo nih Rockstars, boleh diceritakan ke gue ya di 0815 1987 6876. Apa aja kegiatan yang lo lakukan dari jam 5 sampai dengan jam 9 ya.

0: with GMHR.
1: GMHR will continue
2: right after this.
3: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Rock Your Day with the Rock in Life everyone. Can be Rockstar. Anton Pradana masih menemani sampai dengan jam 9 nanti. Kita masih ngobrol ya Rockstar, cerita lo yang sudah masuk di 0815-1986-776. Kita ngobrolin tentang kegiatan dari jam 5 sampai dengan jam 9 lo apa nih, ya kan? Sudah ada Dido. Kalau lagi gak capek sih biasanya nyempetin olahraga atau nongkrong, ngajak teman-teman ngopi, makan, keluar. Tapi kalau lagi capek ya pulang bersih-bersih scrolling HP aja. Itu emang udah paling bener sih. Kalau lagi udah males, handphone adalah jawabannya. Atau mungkin balik lagi ya, di rumah bersih-bersih juga boleh sih Rockstars. Itu juga sebagai stress release juga gak sih? Terus juga ada Kayla. 59 gue sekarang journaling dan banyak baikin baca buku apalagi sebelum tidur. Ngerasa jauh lebih tenang dan tidurnya juga lebih enak. Bener, gue setuju sih. Membaca itu gak tahu kenapa membuat mata lo jadi lebih cepet capek juga. Akhirnya tidurnya lebih nyenyak nih Rockstars. Ada Kevin. Kebetulan kerja lagi di tempat lain, wow, freelance gitu, biar nanti pas tua baru tenang dan bisa nyantai sembarangan. Kevin, berarti kamu perlu membuat sebuah money management-nya yang harus bagus ya, manajemen keuangannya baik, dan juga mungkin investasinya harus dikencengin nih, Vin. Kalau lu gak investasi juga percuma aja ya kan? Nah, Rockstars, terima kasih yang sudah ikutan ya, karena banyak banget orang-orang yang dilakukan kegiatannya di jam 5 sampai dengan jam 9. Sebetulnya itu adalah kegiatan yang penting juga ya, karena kita perlu merilis energi, merefresh otak ya kan, biar kita bisa produktif di saat bekerjanya. Mungkin lu bisa menjadi orang yang sesungguhnya di saat jam 5 sampai dengan jam 9. Lu gak perlu pura-pura baik ke orang lain ya kan. Atau mungkin ada juga yang masih melakukan mingle sama orang lain, sama klien juga nih Rockstars. Tapi terima kasih yang sudah ikutan cerita di pagi hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Tapi topik besoknya masih ada lagi Rockstars. Kalau gitu gue Anton Pradana masih lanjut lagi sampai dengan jam 9. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

Rockin' Life, everyone can be rockstar. Selamat pagi rockstars. Selamat pagi Cancer. Kayaknya kamu banyak banget di Indonesia ya. Ini beneran. Ini data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Ini bilang ternyata memang ya, Cancer ini jumlahnya ada 34,7 juta orang. Rame banget rockstars. Dan ini disampaikan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri, ada Pak Teguh Setiabudi, dalam acara Rakornas Dukcapil di YouTube Dukcapil Kemendagri. Buset. Harus gua akuin, Cancer ini orangnya baik, penyayang, perhatian. Tapi sayang, drama. Jadi tahu kan kenapa Indonesia kebanyakan drama?

ekonominya nutup, otomatis di bulan ini bisa naik. Kita mulai deg-degannya di bulan depan ya. Kalau gitu gue Anton Pradana pamit. Bye-bye Rockstars.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
3: Rockin' Hype.
4: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini nggak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin nggak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya nggak berkesudahan.
5: I found something.
6: Hey. Did you find?
5: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
4: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
0: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung nggak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok, kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @cihamplaswalk.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara aftur naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
3: Rockin' Travel.
4: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blux yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
5: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL

0: It's time for your weekly dose of soundtracks. This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: Rock your day with the Rock in Life, where everyone can be a rock star. Hi, welcome to Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. Gimana kabarnya hari ini, rockstars? Mudah-mudahan happy. Atau udah di tengah-tengah lagi ngerasa gak konsen nih, baru masuk kerja tapi udah lapar mikirin makan siang apa. Sambil nanti kita akan ngobrolin semua tentang film, TV series, and everything in between. Lo bisa sambil menikmati lagu-lagu soundtrack pilihan dari film favorit lo ataupun dari TV series kesukaan lo ya, yang selalu lo tonton setiap lagi butuh a comfortable thing to watch, ya gak sih? Kalau misalnya tontonannya tentang politik, kira-kira nyaman gak? Karena sebenarnya dari film ya, ini sering jadi cara yang menurut gue menarik untuk kita bisa ngelihat bagaimana sebuah negara itu mengalami pergolakan politik. Kalau ada yang masih bilang, aduh gue tuh gak into politik banget, atau gue gak suka politik, gue gak ngerti politik. Tapi lo udah pada sadar kan, rockstars, kalau everything nowadays is politics, man, ya gak sih? Dan itu dia, kalaupun di kehidupan sehari-hari gitu ya, kita gak terlalu into politik, atau aduh udah males deh kalau ada hal yang berhubungan dengan politik gitu ya, paling gak tonton dari film deh untuk kita bisa lebih kebayang, at least punya gambaran gitu ya, tentang pergolakan politik yang sebenarnya itu juga banyak terjadi di dunia nyata tentunya ya. Dan mungkin dialami di negara kita. Tapi kalaupun ada yang gak dialami di negara kita, kita bisa ngelihat, ih kalau di negara lain tuh, kalau ada kejadian kayak gini tuh kayak seperti apa sih menanganinya. Apalagi film-film yang mengangkat isu atau tema politik, menurut gue yang bikin seru untuk kita tonton adalah biasanya gimana film itu bisa menerjemahkan isu-isu besar tersebut lewat pengalaman personal dari para karakter yang ada di film, ya kan? Jadi kita bisa ngelihatnya tuh dari sisi sudut pandang keluarga mungkin, dari persahabatan, dari pekerjaan, atau bahkan hubungan antar individu. Jadi itu yang pengen gue coba bahas minggu ini di What's Hot ya. Ada beberapa pilihan film di mana lo bisa melihat gambaran pergolakan politik di sebuah negara. Jadi ini film-filmnya juga dari negara yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin ada yang sudah lo tonton, ada yang sudah pernah masuk ke dalam watchlist lo tapi belum sempat ditonton sampai sekarang. Kita akan bahas semuanya di What's Hot, jadi jangan kemana-mana, sit tight and stick around right here only on Soundtracks. Sambil menikmati lagu pertama dari Maroon 5, Sugar. Ini yang juga menjadi soundtrack film Over.

bersiap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya. Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flo, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.

0: lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Harry Styles, Watermelon Sugar yang juga menjadi original soundtrack Quiz Lady. Tapi tenang, gue gak akan memberikan lo kuis soal perpolitikan, karena gue juga gak paham-paham banget. Pengen sih ngasih kuis tentang film ya, tapi kalau kita balikin lagi ke What's Hot, gue pengen mengajak lo untuk mendalami atau memahami lebih tepatnya gambaran-gambaran pergolakan politik di berbagai negara lewat film-film pilihan. Oke, tadi kita di awal sudah punya Goodbye Lenin yang menggambarkan pergolakan politik di Jerman, tepatnya di Jerman Timur. Sekarang kita akan masuk ke negara lain ya. Let's go back to our What's Hot.
1: What's Hot on Soundtrack.
0: Untuk film kedua kali ini, lo pernah kebayang gak sih kalau kampanye iklan itu justru menjadi senjata untuk melawan seorang diktator? Yes, di tahun 2012, sutradara Pablo Larraín ini menghadirkan film berjudul No, sebuah drama sejarah tentang kampanye referendum Chile di tahun 1988 untuk menjatuhkan Augusto Pinochet. Ya, jadi dalam film ini kita akan mengikuti René Saavedra, seorang eksekutif periklanan muda yang direkrut oleh kubu oposisi untuk memimpin kampanye berjudul No. Mungkin kalau di sini udah dibilang black campaign ya. Tapi ini tantangannya memang jelas gak gampang, karena si René sebagai eksekutif muda dari advertising ini harus menjual gagasan demokrasi dan masa depan yang lebih baik di tengah pengawasan ketat pemerintahannya Pinochet. Nah, konflik dalam film ini bukan cuma soal ide kreatif bikin iklan yang seru, yang menarik, tapi René dan tim itu juga harus berhadapan dengan tekanan politik tentunya, dengan adanya keterbatasan sumber daya, sampai ancaman dari pihak yang ingin mempertahankan kekuasaan Pinochet. Like anywhere else in the world, ya, kalau misalnya udah ada satu pemimpin yang tidak disukai, pasti memang ada, tetap ada kubu-kubu yang satu ingin menggulingkan pemerintahannya, tapi tentunya juga ada kubu-kubu pendukung yang ingin bisa mempertahankan kekuasaannya terus berjalan, ya kan? Nah, menariknya nih dari film No, Pablo Larraín ini sengaja menggunakan kamera video U-matic dari era 1980-an untuk merekam film dia supaya tampilannya benar-benar terasa seperti tayangan televisi pada masa itu di zaman 1980-an. Bahkan footage-footage baru itu digabung dengan rekaman kampanye dan berita asli dari tahun 1988. Jadi semuanya tuh seamless banget menyatu dalam film ini ya. Dimana akhirnya pada saat lo nonton tuh juga emang berasa real banget lo, kayak melihat sebuah kejadian yang memang terjadi di tahun 1988 pada saat ada kampanye referendum Chile itu. Again, a very interesting movie to watch. Kita langsung dengerin aja trailernya. Paling gak kalaupun gak ngerti bahasanya, kita bisa merasakan nuansa atau vibe-nya dari pergolakan politik yang ditampilkan dalam film ini. Okay? This is No.

Rock Your Day with the Rock in Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Glenn Lewis, Fall Again. Gila, udah lama banget gak dengerin lagu ini yang juga menjadi soundtrack film Made in Manhattan. Kalau lo inget ya, gimana Jennifer Lopez di sini yang cuman kerjanya sebagai apa tuh namanya? Yang bukan cleaning service ya, tapi ya kayak cleaning lady lah di hotel di Manhattan. Terus ketemu calon mayor dan akhirnya fall in love ya. Ini beneran modern fairy tale yang dibuat sama film Made in Manhattan. Kayak modern Cinderella gitu ya. Tapi kita hari ini lagi mau beralih dari dongeng-dongeng percintaan fairy tale justru ke ranah yang lebih kalau orang-orang anggapnya selalu serius saat kita ngomongin politik. What's hot on soundtrack? Tapi gak usah dibawa terlalu serius lah rockstars, apalagi kalau emang ngomongin politiknya melalui film ya. Ini film-film yang dari tadi kita bahas.

by Lenin. Terus juga No, sebuah film yang juga menggambarkan kejadian kampanye di Chile, ya, referendum Chile, kampanye referendum Chile di tahun 1988. Nah, sekarang kita beralih ke film yang keluar di tahun 2017. Ini menjadi salah satu film yang berani banget menjadikan kematian diktator sebagai bahan dark komedi. Judulnya adalah The Death of Stalin. Film penggarapan Armando Iannucci ini membayangkan apa jadinya ya kalau orang-orang paling berkuasa di Uni Soviet itu tiba-tiba panik karena kursi pemimpin kosong. Jadi ceritanya itu dimulai setelah Joseph Stalin meninggal di tahun 1953. Orang-orang terdekatnya seperti Nikita Khrushchev, terus juga Georgi Malenkov dan Lavrenti Beria itu langsung terlibat dalam perebutan kekuasaan. Karena ini kursi pimpinan kosong nih, ya kan? Masalahnya, di lingkungan yang penuh paranoia itu, salah ngomong sedikit aja udah bisa jadi urusan antara hidup dan mati, ya kan? Kayak nyawa lo taruhannya. Nah, yang bikin film ini seru banget, konfliknya tuh bukan perang dengan senjata, tapi justru perang politik di balik pintu tertutup. Kadang-kadang emang perang itu yang lebih mengerikan, ya kan? Dimana semua orang saling membaca gerak-gerik satu sama lain, terus bikin aliansi, kubu-kubuan, dan diam-diam berusaha menjatuhkan satu sama lain. Hasilnya, situasi yang harusnya serius malah berubah jadi absurd dan bikin kita ketawa, tapi ketawanya ketawa stres, ketawa agak tegang-tegang ngeri gitu ya. Gue gak kebayang gimana orang-orang Uni Soviet pada saat itu yang menonton film ini, itu mungkin akan lebih ketawanya tapi sambil keringet dingin gitu kali ya. Tapi memang film ini tuh bukan dokumenter sejarah yang 100% akurat. Sang sutradara Iannucci ini lebih memilih menangkap atmosfer rasa takut tersebut dan juga absurditas politik di eranya Stalin. Sementara para pemain, para cast-castnya justru menggunakan aksen Inggris dan aksen Amerika mereka sendiri. Jadi bukan aksen Rusia. Produksinya pun mengambil lokasi di Inggris dan juga Kiev untuk membangun suasana Uni Soviet yang meyakinkan. Again, another interesting movie to watch. Punya kayak pesan yang menurut gue juga jadinya menggelitik sekali ya. Langsung aja kita dengerin trailernya. Ini dia, The Death of Stalin.

0: Rockin' with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. This one is Post Malone. With Sunflower, yang tentunya menjadi soundtrack film Spider-Man Into the Spider-Verse, yeah. Film bagus dengan soundtrack yang juga bagus. Dan kita juga akan masuk ke film bagus berikutnya, yang sebenarnya diam-diam ini mengangkat isu politik.
1: What's hot?

0: Joe Rabbit. Karena ini film yang gue tonton juga tanpa ekspektasi apa-apa, gak nyangka banget ternyata seru banget, lucu, walaupun ada bagian-bagian yang kayak aduh sedih banget. Ya, dibintangi sama Scarlett Johansson juga. Ini film yang bisa bikin lo ketawa tapi tiba-tiba bikin mikir serius. Konsepnya unik banget karena memang menggunakan komedi untuk membahas propaganda Nazi dan kebencian dari sudut pandang seorang anak. I think that's what make this movie brilliant. Jadi kita akan mengikuti si Jojo, seorang anak laki-laki yang bergabung dengan Hitler Youth karena dia tuh mengidolakan Hitler banget. Sampai-sampai imaginary friend-nya dia itu adalah sosok Adolf Hitler. Ya. Nah, hidup ini mulai berubah ketika dia mengetahui bahwa sang ibu yang diperankan sama Scarlett Johansson bernama Rosie itu sebenarnya diam-diam menyembunyikan seorang Jewish girl, gadis Yahudi bernama Elsa di rumah mereka. Sedangkan saat itu kan justru situasi politiknya panas-panasnya adalah emang lagi diburu nih semua orang-orang Yahudi yang ada di Jerman saat itu kan di bawah kepemimpinan Nazi. Nah, dari sinilah konflik Jojo mulai berkembang, di mana dia harus berhadapan dengan ajaran kebencian yang selama ini dia percaya sepenuh hati. Sementara interaksinya dengan si anak perempuan ini tuh perlahan membuat pandangan dia terhadap orang-orang Yahudi dan dunia di sekitarnya mulai berubah. Karena kayak, oh ternyata kayaknya salah nih yang ajaran gue selama ini gitu ya. Nah, film ini memang diadaptasi dari novel berjudul Caging Skies karyanya Christine Loynens yang memang sudah dibaca sama Taika Waititi sejak tahun 2011. Untuk proses syutingnya sendiri berlangsung di Republik Ceko dengan sejumlah lokasi yang digunakan untuk bisa menggambarkan Jerman di era Perang Dunia II. Dan yang paling unik, Taika Waititi di sini juga memerankan versi imaginary friend Adolf Hitler-nya yang muncul dari sudut pandang Jojo, and he's really witty for that. It's brilliant. Jadi untuk lo yang belum nonton, harusnya udah nonton ya. Kalau gue yakin kalau udah nonton sekali, ini pengen nonton lagi karena benar-benar menyenangkan banget filmnya, seru sekali ya. Kita langsung dengerin trailernya. Ini dia Jojo Rabbit.
1: She's not for Jojo. You're a pup man. Prepare to leave the house.
2: Today you boys will be involved in such activities as war games, ambush techniques, then blowing stuff up.
3: I don't think I can do this.
4: Was?
5: Of course you can.
6: Aber dann kommst du.
7: When I was your age, I had an imaginary friend. Got me in so much trouble.
8: Kids, it's time to burn some books.
9: Yeah. You're growing up too fast. 10-year-olds shouldn't be celebrating war and talking politics.
10: Hi, Hitler. I wish more of our young boys had your blind fanaticism.
11: Did you know Jews can read each other's minds?
12: But how would you know if you saw one? They could look just like us.
11: Hi.
12: You know what I am?
11: Say it.
12: A Jew. Gesundheit.
13: Sheesh, that was intense.
12: What am I going to do?
13: No idea.
12: Got it! I've negotiated.

ada yang bilang katanya seru sebenarnya punya office crush ya, atau orang-orang yang lo taksir di kantor supaya lo sehari-hari tuh semangat kalau mau kerja. Mungkin ada yang tiba-tiba ngajakin makan siang

0: Classical. Tapi sebelum itu semua, let's go, kita cari tahu dulu ada berita terbaru apa di industri perfilman cuma di Movie Buzz.
1: This is your latest movie updates on Soundtracks. Movie Buzz.
0: Berita pertama datang dari film Barbie yang kedua, yang kayaknya lagi terancam mandek nih Rockstars, karena Warner Bros. Itu kan pengen melanjutkan kesuksesan film Barbie the Movie, tapi ternyata masih belum mencapai kesepakatan dengan Greta Gerwig, Margot Robbie, dan juga Ryan Gosling. Padahal film pertamanya itu sukses banget ya, dengan pendapatan hampir 145 miliar US dollar secara global. Is that the right number? Tapi masalah utamanya nih memang ada di soal bayaran. Ryan Gosling dikabarkan mendapat tawaran 20 juta US dollar, itu ditambah persentase keuntungan dari box office. Tapi dari CEO Warner Bros Discovery yaitu David Zaslav menyebutkan kalau angka itu terlalu tinggi. Jadi belum deal nih ya, belum sepakat, belum final. Sedangkan Warner Bros juga dikejar deadline. Ibaratnya kalau proyek sequelnya ini gak dilanjutkan sebelum Desember tahun ini, hak pengembangan dan juga distribusi film Barbie itu bisa balik ke Mattel. Dan kalau negosiasinya gagal, Mattel bahkan berpotensi untuk memulai film baru dari nol tanpa cerita ataupun pemain dari film pertama. Wah, ternyata masih banyak yang harus diberesin dulu ya soal sequelnya Barbie ini. Kita tungguin aja gimana kelanjutannya. Apakah masih tetap bisa dipegang Warner Bros ataupun akhirnya bisa balik lagi ke Mattel? Let's see how it turns out ya. Berita kedua datang dari Netflix yang lagi tersandung gugatan hukum akibat hilangnya film Nicolas Cage. Jadi ini mereka lagi digugat gara-gara salinan film Fortitude yang dibintangi sama Nicolas Cage itu dilaporkan hilang dari kantor mereka di Los Angeles. Aduh. Nah, pihak dari rumah produksi menilai Netflix lalai menjaga master copy film yang belum dirilis. Wah, gue dengernya juga pusing banget, Rockstars ya. Dimana gugatan ini langsung diajukan oleh Op Fortitude bersama pembuat film dengan tuntutan ganti rugi minimal 105 juta US dollar atau sekitar 171 triliun rupiah. Dan mereka menilai hilangnya film ini tentunya bisa merusak peluang distribusi dan penjualan Fortitude. Gimana nih Netflix, kata gue mendingan lo ke Threads, ke Instagram, ke X gitu ya, dan bilang, people please do your magic, bantuin kita nyari master copy film Fortitude. Masuk ke berita ketiga di Movie Buzz, The Odyssey yang gak mengejutkan ya, ini berhasil memecahkan rekor box office melampaui Avengers sampai Spider-Man. Jadi film garapan terbarunya Christopher Nolan ini sukses menembus pendapatan global sebesar 700 juta US dollar ya, hanya dalam 12 hari. Dimana pencapaian ini membuat film tersebut menjadi salah satu blockbuster terbesar di tahun 2026. Gokil. Gak heran sih ya, di Odyssey yang mengadaptasi kisah klasik dari Homer tentang perjalanan Odysseus kembali ke rumah setelah perang Troya dengan deretan cast yang juga luar biasa. Dengan kesuksesannya sekarang gitu ya, bisa dibilang film ini berpeluang menjadi salah satu film tersukses sepanjang karirnya Christopher Nolan. Wah, tapi gue yakin dapet potensi seperti ini mungkin justru akan semakin memotivasi Christopher Nolan untuk bikin film-film lain yang lebih mind-blowing lagi ya. Jangan kemana-mana Rockstars, habis ini kita akan hadir dengan rekomendasi film lama di Classical sambil nikmati dulu soundtrack dari film One Day. This is Fatboy Slim with Praise You.

0: Bulan ini Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
1: Ada apa aja nih?
0: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
1: Seru banget!
0: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswalk.

0: Dewi with Rock in Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Adam Levine, Lost Stars. Soundtrack dari film Begin Again, di mana di sini dia beradu acting sama Keira Knightley ya. Dan sebenarnya ada lagu Lost Stars versinya Keira Knightley juga yang I think I like that one better. Tapi ini sih emang berbeda feel-nya ya. Ini memang tetap very very good song. Okay. Tapi untuk yang pengen cari rekomendasi film lama, nah udah datang di saat yang pas ya, karena kita akan segera masuk ke classical.
1: This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
0: Kalau kita ngomongin film klasik yang keren bukan cuma secara sinematiknya aja, tapi juga punya pesan-pesan kekuatan politik yang sampai sekarang masih terasa. Kali ini kita bakal ngobrolin salah satu film legendaris di tahun 1966, yaitu The Battle of Algiers, karya sutradara Giulio Pontecorvo, okay? Dimana ini adalah sebuah film yang dibuat dengan gaya pseudo-dokumenter, yang bikin kita tuh pada saat nonton emang kerasa lagi menyaksikan rekaman sejarah terjadi secara langsung. Ceritanya mengikuti Ali Lapointe, seorang warga Aljazair yang kemudian bergabung dengan Front Pembebasan Nasional atau FLN. Nah, di tengah perjuangan kemerdekaan Aljazair dari Prancis, si Ali ini terlibat dalam perang gerilya di kawasan Algiers. Sementara pasukan terjun payung Prancis itu berusaha menghentikan pemberontakan. Nah, konflik film ini bukan cuma soal siapa yang menang atau kalah, tapi ketika serangan dan juga aksi balasan semakin brutal, kita juga diperlihatkan bahwa penggunaan bom, penangkapan, sampai penyiksaan oleh pihak militer Prancis. Jadi ini benar-benar bisa memberikan kita gambaran gitu ya, gimana perang itu lebih dari pertarungan fisik aja, tapi beneran pertarungan politik dan juga moral yang sama-sama kompleks, okay? Sang sutradara Pontecorvo ini memang sengaja menggunakan kamera hitam putih dengan editing bergaya newsreel, dan juga mayoritas pemain tuh sebenarnya hitungannya non-professional, jadi bukan aktor-aktris beneran, untuk bisa menciptakan kesan dokumenter. Lagi-lagi ini bentuknya adalah pseudo dokumenter, jadi bukan dokumenter beneran gitu ya. Bahkan Sadia Chef yang merupakan salah satu tokoh penting FLN itu ternyata ikut bermain dalam film ini, Rockstars, dan Jean Martin menjadi satu-satunya aktor profesional utama yang terlibat dalam film ini. Saking realistisnya, perilisan film di Amerika ini sampai harus memakai disclaimer kalau tidak ada footage newsreel asli yang digunakan dalam film ini, okay? That's why ini menjadi salah satu film yang sampai sekarang terus keinget sama orang-orang yang udah nonton. Dan kalau lagi ngomongin soal perang politik gitu ya, ini menjadi judul yang juga selalu muncul di top of mind kita. Karena again bukan cuma soal perang dan perlawanan, tapi juga dalam film ini memperlihatkan gimana propaganda, kekuasaan, dan perjuangan rakyat itu bisa saling bertabrakan ya. Sampai saat ini masih dianggap menjadi salah satu film politik paling berpengaruh dalam sejarah perfilman, and that's why this is our classic cult for this week from the year 1966. This is The Battle of Algiers.
2: Nous sommes arrivés à la moyenne de 4,2 attentats par jour. Oui, il faut distinguer les attaques individuelles. Nous disons qu'il y a une minorité qui s'impose par la terreur, la violence. Nous devons agir sur cette minorité dans le but de l'isoler et de la détruire.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Gigi, Teddy Aditya, Little Fingers, Kebibit, Karimata featuring Tiara Effendi, Adikara, dan Love Is. Tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, tersedia tiket harian mulai dari Rp500.000 atau paket bundling yang sudah termasuk akomodasi eksklusif di The Gaya Hotel Bandung dan akses ke festival. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0811-2020-0500 atau Instagram @GayaMusicFest dan @TheGayaBandung.

0: Chasing your next dreams only on Stream and Chill.
1: Rock Your Day with The Rock in Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Welcome to Stream and Chill. Setelah tadi kita mendengarkan lagu dari The Jesus and Mary Chain, Just Like Honey, one of my favorite song from my favorite movie juga, Lost in Translation. Kalau ingin mencari tontonan baru, you've come to the right place. Jadi sambil menikmati serat makan siang lo, ini udah ada beberapa rekomendasi tontonan yang bisa lo nikmati dari Netflix. Ada satu serial baru yang baru aja tayang secara global tanggal 30 Juli kemarin. Ini adalah sebuah series historical drama berjudul The Bombing of Pan Am 103. Sebuah serial yang disutradarai oleh Michael Kaler ini mengingat kembali tragedi nyata pengeboman pesawat Pan Am Flight 103 di Lockerbie, Skotlandia yang terjadi di tahun 1988. Nah, tapi memang bukan cuma soal tragedinya, serial ini lebih fokus ke investigasi besar-besaran yang melibatkan kepolisian Skotlandia dan juga FBI untuk mengungkap siapakah dalang dibalik serangan tersebut. Oke, okay. Sudah ada di Netflix ya, sekali lagi.

Spooky in Love. Karya sutradara Lee Min Soo, serial ini tuh punya konsep yang unik. Bercerita tentang gimana jadinya kalau pewaris hotel itu bisa melihat hantu. Dan justru harus berurusan dengan jaksa yang paling takut sama hantu. Jadi kita akan mengikuti Chon Yori, seorang pewaris hotel yang punya kemampuan bisa melihat hantu. Dan juga ada Ma Gang Uk, seorang jaksa yang justru punya ketakutan luar biasa terhadap hantu. Dan ketemunya mereka ini bikin situasi makin absurd, karena si Yori yang bisa ngeliat makhluk gaib itu harus berdampingan sama Gang Uk yang akan melakukan apa aja untuk menghindari segala perhantuan tersebut ya. Jadi kalau lagi nyari yang seru-seru, lagi nyari yang pengen bikin ketawa-ketawa dikit, dan juga ini sebenarnya kayak gak mungkin terjadi di dunia nyata, mungkin atau enggak, kita bisa nonton Spooky in Love, juga sudah ada di Netflix, oke? Okay? Abis ini masih ada dua rekomendasi berikutnya, jadi jangan kemana-mana. Sit tight and stick around right here, sambil menikmati soundtrack dari serial yang dulu berjaya banget di 90-an akhir, 2000-an awal ya. The OC, ini dia Youth Group with Forever Young.

0: Connect Streams, only on Stream and Chill.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. That was Shawn Mendes, If I Can Have You, yang menjadi soundtrack film Love, Victor. If I Can Have You, Rockstar sampai jam 1. Rugi loh, gak dapet 2 rekomendasi lagi ya. Cause we're back on Stream and Chill. Ada 2 rekomendasi tontonan berikutnya yang bisa lo nikmati di Netflix. Kalau tadi yang pertama sudah ada 2 series. Nah, 2 rekomendasi berikutnya adalah film yang juga sebenarnya bukan film baru, tapi akhirnya sudah masuk nih ke streaming services ya. Yang pertama ada The Brutalist, karya sutradara Brady Corbet, dibintangi sama Adrian Brody, Felicity Jones, dan juga Guy Pearce. Ini film yang juga sempat disorot banget di ajang penghargaan ya, waktu akhirnya film ini sudah keluar. Karena ini film yang juga membawa kita kembali ke Amerika di pasca Perang Dunia II. Lewat kisah seorang arsitek yang berusaha membangun kembali hidupnya sekaligus mengejar ambisi artistiknya. Dimana di film ini dan juga settingannya gitu ya, membuat gue memang inget banget sama Adrian Brody waktu dia main The Pianist. And I really really love The Pianist. Tapi di film ini ternyata berbeda ya. Dan kita akan mengikuti kisahnya Laszlo Toth, seorang arsitek Yahudi Hungaria yang selamat dari Holocaust dan pindah ke Amerika Serikat di tahun 1947. Nah, di sanalah dia dapat kesempatan besar ketika seorang industrialis kaya bernama Harrison Lee Van Buren meminta dia merancang sebuah proyek monumental. Tapi ternyata kesempatan ini justru membawa si Laszlo berhadapan dengan persoalan tentang kelas, kekuasaan, dan juga trauma masa lalu, serta harga yang harus dibayar demi sebuah karya besar. Kalau waktu itu film ini rilis, lo belum sempat nonton di bioskop, walaupun memang akan beda sih feel-nya ya, tapi paling enggak sekarang sudah bisa lo nikmati di Netflix, oke? Okay? Begitu pula dengan film berikutnya nih, film terakhir yang menjadi rekomendasi kita di Stream and Chill minggu ini, yaitu adalah film Gladiator 2. Arahan sutradara Ridley Scott, dibintangi sama Paul Mescal, Pedro Pascal, dan juga Connie Nielsen. Ini masih grass banget, rilis di tahun 2024 kemarin ya kan. Untuk yang merindukan kembali kisah Gladiator tapi pengen lihat dengan cast-cast baru, dengan POV yang mungkin lebih fresh lagi, ini lo bisa nonton yang versinya Ridley Scott. Oke, okay? Dimana kita akan ngelihat kerasnya kehidupan Gladiator dan juga intrik politik yang terjadi di Kekaisaran Romawi. Kita akan mengikuti kisah Lucius yang diperankan sama Paul Mescal, di mana dia hidup jauh dari Roma setelah masa lalu keluarganya itu disembunyikan. Nah, ketika Numidia diserang pasukan Romawi, si Lucius ini kehilangan istrinya dan akhirnya dijadikan budak. Yang bikin Gladiator 2 ini makin menarik adalah skala produksinya yang memang dibuat besar-besaran ya. Jadi tim produksi sampai membangun set koloseum dalam ukuran besar. Dan untuk salah satu adegan pun mereka menggunakan badak mekanis yang dikendalikan via radio remote control gitu untuk kebutuhan pertarungan gladiatornya. Lagi-lagi sebuah film yang mungkin emang pasnya tuh ditonton pertama kali di bioskop. Tapi kalau belum sempat nonton atau udah pengen nonton lagi, sekarang juga sudah ada di Netflix, alright? Itu dia 4 rekomendasi kita untuk Stream and Chill minggu ini. Jangan langsung dimatikan radionya. Aku masih akan hadir dengan 2 soundtrack lagi, coming right up. Please enjoy this one from The Temper Trap, Sweet Disposition soundtrack from the movie 500 Days of Summer.

0: Security with Rock in Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks. That was Jenny Like Jenny. Lagu yang gak disangka-sangka ternyata dijadikan theme song juga ya untuk serial Off Campus. Ini soundtrack series yang juga hot banget ditonton sama orang-orang. Kalau ngomongin itu di luar jam kerja aja rockstars ya. Sekarang kayaknya udah harus kembali bekerja, kembali beraktivitas. Jam makan siang udah selesai. Jam soundtrack juga udah harus pamit karena sudah jam 1. Jadi terima kasih banget buat rockstars yang sudah gabung, sudah dengerin dari jam 11 siang tadi. Mungkin udah streaming juga dari therockinlife.com. Thank you so much for being with me. Terima kasih juga Yoga, anak magang produserku, dan Mas Indra, operator yang bertugas hari ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan ya dengan bahasan film-film lainnya yang semoga tidak kalah menarik dengan obrolan kita minggu ini. Dan juga semakin gak sabar untuk minggu depan, kira-kira ada tontonan apa lagi yang bisa kita nikmati di streaming services. Alright, kita ketemu minggu depan. Seperti biasa, Soundtracks selalu akan hadir setiap hari Kamis dari jam 11 sampai jam 1 siang. But for now, Dewi Hanafi standing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' day. Bye.
1: Soundtracks of your favorite movies. You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long. But if
2: you love. Udah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Code Line, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Code Line, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
3: Kamu sangat berarti. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop. Hari.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
3: I found something.
4: Hey. Did you find?
3: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
2: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena

0: punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Bulan ini Ciwok menghadirkan Pesona Ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
1: Ada apa aja nih?
0: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan Parade Kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
1: Seru banget!
0: Pastinya! Belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswalk.

you're exactly where you need to be. This is TRL

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long. But if
1: you love... Udah siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya? Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be... Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flo, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
2: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rock.

find you. T-R-O. Where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun. Buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi makanya harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di-blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. This is the

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place.
4: It's massive in there.
5: It just goes on and on and on. All these rooms. This place built the... Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening

0: November. She was just the love of my life.
1: The voicemail's for her dead sister.
2: You gotta tell her.
0: No. This is her way of healing.
3: This is dumb, but I have this fantasy that someone's gonna come and sit down next to me. Like, I'm Meg Ryan. We lock eyes. Then it happens.
1: Sorry, is this seat taken?
4: Jadi, voicemail for Isabel ini cerita tentang seorang chef bernama Jill yang berjuang menerima fakta kalau adiknya Isabel itu sudah meninggal. Nah, selama hidup mereka berdua ini emang deket banget dari kecil sampai besar ya. Makanya biar gak kesepian dan tetap merasa deket sama Isabel, Jill nih sering ngirimin voicemail ke nomor handphone lamanya Isabel yang ternyata nomor itu sekarang udah dipegang sama seorang cowok ganteng bernama Wes yang pelan-pelan jadi suka sama Jill gara-gara kiriman voicemail-voicemail ini.
5: Rockin' Hype.
4: Tapi namanya juga romcom ya, semua yang terdengar mustahil bisa disulap jadi hal-hal romantis. Ini beneran seperti waktu itu gue bilang di soundtracks, seperti You've Got Mail tapi versi modern days-nya. Yang pasti actingnya Zoe Deutsch dan juga Nick Robinson bikin film ini jadi film paling banyak ditonton di Netflix sekarang.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
6: The Rockin' Life is on.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you

0: giggle, I can make that jiggle.
1: Man, terima kasih.
2: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Sarah Tobing dan Echo Santoso nemenin lo sampai jam berapa? Jam 7 malam di Drive and Jive.
2: Sore.
1: Hai. Apa kabar kamu?
3: Dekat ya mic-nya ya.
1: Enggak. Apa kabar kamu Teh? Baik. Kang. Apa kabar kamu
3: baik
1: Kang?
3: Baik dong bro. Gila lo. Ini gua rasa ya, hari Kamis itu kan biasanya dibuka sama yang manis-manis ya.
1: Iya betul.
3: Gimana lo hari Kamis ini, apakah ada yang bikin lo kayak ih manis banget deh hari ini buat gue? Ada gak sih?
1: Ada dong. Apa? Jangan di... Enggak, hari Kamis itu yang manis-manis adalah berkat dari Tuhan. Iya seperti itu. Iya itu aja kok yang secara sadar aku terima hari ini. Kamu
3: kalau
1: apa?
3: Kalau yang ngegombalin ada gak hari ini?
1: Belum ada, kenapa emang?
3: Ya gak apa-apa, kan kali aja nih. Mungkin ada juga nih rockstar ya yang hari ini tuh diawali dengan biasanya pagi-pagi kayak selamat pagi kamu yang manis di hari Kamis.
1: Idih, merinding parah. Udah gak mempan cok, gue cok. Kayak gitu, kayak udah enggak.
3: Mempannya pakai apa? Sayang, aku udah transfer.
1: Nah!

0: Sarah Tobing dan juga Echo Santoso di Drive and Jive di hari Kamis ini, seperti yang sudah dibuka oleh Echo tadi kan. Dia opening pakai nanya lagi, dibuka yang manis-manis belum. Kalau ngomongnya manis-manis tuh kadang-kadang kita gak ngomongin gula, Co, tapi kadang-kadang kita juga ngomongin tentang affection.
1: Oh, affection. Gue taunya kalau yang manis-manis tuh ya,
0: apa tuh?
1: Kayak buka puasa harus pakai yang manis-manis.
0: Nah, kalau lagi gak puasa kan bagaimana? Jadi bentuk afeksi, good morning, human touch, itu tuh juga salah satu bentuk afeksi yang manis.
1: Tapi iya sih, apalagi orang yang love language-nya itu tuh
0: ini touch,
1: physical touch, physical,
0: yeah, physical
1: quality
0: touch,
1: time. Tapi menurut lo quality time udah pasti physical touch gak?
0: Enggak lagi, enggak.
1: Enggak ya?
0: Enggak dong. Quality time kan yang penting bareng-bareng, gak usah dipegang-pegang.
1: Oh.
0: Kayak cuma di sebelah gue aja, tapi gak usah bersentuhan gitu.
1: Gue sih biasanya kalau dipegang berarti membeli ya. Pegang berarti membeli ya.
0: Tapi ada satu informasi yang sudah dikumpulkan oleh Rafli Nayaka selaku produser kita ya. Ternyata orang yang jarang dipeluk lebih rentan jatuh sakit atau stres berat.
1: Nah, kalau gue lihat-lihat nih Sar, lu kan kayaknya sehat ya.
0: Parah.
1: Berarti quality dari pelukan lo tercukupi ya. Asupan pelukan lo aman ya.
0: Pulen. Maksud gue, pelukan aja kadang tuh gak cukup, Cok. Tapi lebih kayak dekapannya tuh erat apa enggak?
1: Ah, gitu. Memang semuanya itu bermula dari pelukan.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
3: This is TRL.

0: kancingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive, only on The Rockin' Life.

0: This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar.
1: Hello.
0: Sara Echo sampai jam 7 malam nanti.
1: Nah, ini adalah satu artikel yang
0: apa tuh?
1: Bisa kamu dengarkan untuk bisa membedakan antara ketakutan biasa atau ini tuh feeling atau intuisi. Kamu pernah enggak mencoba pakai feeling kamu untuk menentukan sesuatu?
0: Gue selalu percaya dengan intuisi gue, Sar.
1: Contoh-contoh kasus, ada enggak pernah?
0: Contoh kasus misalnya gue tuh udah feeling A misalnya ya. Tapi kayaknya B deh gitu.
1: Terjadi.
0: Terus gue mencoba melawan intuisi gue yang bilang A.
1: Oh iya bener.
0: Dengan gue memilih B, tapi ternyata bener A
1: gitu. Itu ada istilahnya namanya gut feeling. Jadi ternyata gut feeling itu sensasi seperti kayaknya ada yang gak beres deh, atau gue harus pilih yang ini, tanpa kita bisa langsung menjelaskan alasannya. Nah, salah satu penjelasannya, otak kita terus menangkap pola dan informasi kecil dari pengalaman sebelumnya, bahkan ketika gak sadar sedang memperhatikannya. Ini sama kayak cerita-cerita threats yang perselingkuhan itu loh, Ma, yang kayak istri-istri sah gitu loh.
0: Gue feeling banget nih,
1: gue harus buka apa ya dari suami gue, ternyata bener. Dan di Jawa tuh ada ilmunya, namanya ilmu titen kalau gak salah. Jadi dulu zaman-zaman orang tua kita dulu untuk menentukan hari ini hujan apa enggak, biasanya mereka ngelihat pattern ini semut ke arahnya kemana, terus arah angin kemana. Kalau sekarang teh bahasa psikologinya namanya pattern recognition ya, Beb. Cuma sebenarnya itu teh udah lama dari dulu.
0: Atau bahasa simpelnya itu adalah firasat kalau kata firasat. Marcel. Ya. Jadi sebetulnya ini bukan ilmu mistis ya, tapi kayak apa ya, benar kata lo tadi, intuisi ya, firasat gitu ya. Jadi ketika lo mungkin ingin memilih sesuatu hal gitu nih, rockstars, lo kayak wah, gue keterima offering di dua company yang berbeda gitu ya, gajinya sama-sama besar, sama-sama multinational company misalnya. Tapi gut feeling lo tuh entah kenapa lo lebih ke yang B daripada yang A misalnya.
1: Karena apa ceritanya?
0: Nggak, banyak pilih. Jadi sebetulnya banyak-banyak faktor gitu. Cuman kita then again harus percaya sama apa yang jadi intuisi kita sebetulnya.
1: Tapi konon kalau misalnya cuma kalau masalah pekerjaan gitu ya, Cok, kayaknya gut feeling ntar dulu deh, yang penting ada offeringnya dulu aja nggak sih sekarang?
0: Udah, misalnya udah ada offeringnya nih, sama-sama benefitnya sama-sama bagus gitu ya. Apple to apple lah.
1: Gajinya juga
0: sama.
1: Duitnya juga.
0: Kesejahteraannya juga. Benefitnya pun. Tapi ketika lo dipertemukan antar dua pilihan yang sulit banget nih, karena memang dua-duanya apple to apple ya, bagus, sama-sama bagus. Nah itu yang harus lo mengasah intuisi lo, gut feeling lo gitu.
1: Kalau intuisi lo maksudnya lagi susah juga, itu ada yang namanya test drive dulu. Makanya ada 3 bulan itu kan. Itu kan kalau misalnya perusahaannya, Beb. Tapi kalau misalnya jodoh tuh gimana ya untuk menentukan?
0: Ya sama kayak yang tadi lu bilang.
1: Apaan nih, yang mana nih?
0: Test drive dulu.

0: Sarah Tobing dan juga Echo Santoso di Drive and Jive nemenin lo sampai jam 7 malam. Kita lanjutin apa yang tadi udah kita bahas mengenai gut feeling.
1: Tadi ini kan selamat bergabung juga nih untuk rockstars yang mungkin lagi di jalan gitu ya. Lagi bingung nih, Sar.
0: Apa?
1: Mau milih pulang lewat Fatmawati atau lewat Antasari
0: atau gitu, mau mampir. Misalnya. Mampir sambil nunggu macet atau nungguin ganjil genap.
1: Tapi ini rasanya kayak gimana ya? Lewat Fatmawati atau lewat Antasari ya?
0: Benar.
1: Atau lo mau mampir ke mall dulu nih, ke Gancit dulu.
0: Aduh capek.
1: Apa ke PIM dulu ya?
0: Aduh
1: gitu. Pilihannya kan kadang gitu kan, kita suka dihadapkan dengan beberapa pilihan.
0: Gua rasa kita tuh harus belajar menggunakan intuisi dari ibu-ibu, coy. Karena ibu-ibu tuh jago banget ngelihat arah matahari untuk menentukan tar jemuran diangkat jam berapa.
1: Oh iya benar juga.
0: Iya kayak ini bentar lagi hujan nih, bau-baunya hujan nih. Itulah kalau nah.

0: pernah. Cuma kalau misalnya feeling sama darah daging sendiri, kalau lagi kenapa-napa, itu tuh gue belum pernah gitu loh, rockstar. Tapi kalau misalnya lo sendiri ini pernah menggunakan si gut intuisi feeling itu lo, atau intuisi itu untuk menentukan sesuatu kah, atau feeling gak enak soal seseorang, situasi, dan ternyata bener.
1: Ini pernah banget nih gue, Sar.
0: Ini bener juga di gue, cuma gue gak enak mau cerita.
1: Enggak, lo pasti pernah deh misalnya ketemu dengan seseorang yang baru misalnya. Terus gut feeling lo nih, intuisi lo bilang, kayak ada yang aneh sama orang ini, tapi apa ya gitu.
0: Iya, kita tuh gak punya buktinya soalnya.
1: Iya.
0: Kita gak punya buktinya untuk menentukan apakah ini tuh cuma apa namanya,
1: bisikan-bisikan lubuk hati kita,
0: atau cuma prasangka buruk.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Nah, tapi kalau rockstars mungkin bisa ikutan ngobrol barengan sama kita sore hari ini ya. Di WhatsApp 0815-1987-6876.
0: Atau ke sosial media kita.
1: Di @rockinlife.jkt. Pernah gak lo punya feeling yang gak enak soal seseorang, situasi, dan ternyata feeling lo bener, men?
0: Kita tunggu.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung nggak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal,

0: tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. Tiga negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di tiga pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: DRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar.
1: Sarah Tobing dan juga Echo
2: Santoso di Drive and Jive. Pernah gak nih rockstar?
1: Apa tuh?
2: Siap belum cerita sore ini?
1: Gue sebenarnya banyak sih ceritanya, tapi takut orang banyak tersinggung.
2: Enggak, tapi sebetulnya ini kan general aja ya, karena ini adalah bentuk self defense umat manusia.
1: Betul, betul, betul, betul. Ini ada penjelasannya scientifically based juga kenapa ya kan? Kita itu ada diberikan kemampuan untuk intuisi dan memang itu harus dilatih.
2: Tahu nggak itu sebetulnya kayak natural instinct.
1: Iya, iya betul betul iya betul. Kan? Cuma kalau misalnya lu tuh denial mulu, kadang-kadang nggak usah deh, nggak usah kayak memilih pekerjaan, tapi memilih teman aja atau memilih calon kekasih ini paling tricky banget nih lo udah dibilangin
2: betul.
1: Sama teman-teman lo atau badan lo udah menolak tapi lo tetap aja mengejar si kekasih itu just because
2: dia cakep,
1: dia kaya,
2: kerjaannya bagus,
1: wangi.
2: Tapi ada beberapa hal yang kok kayaknya
1: iya bener,
2: ada yang kurang ya,
1: ada yang salah.
2: Ini apa tapi
1: ini kayak perasaan gue nggak enak mulu tiap ketemu sama dia tuh. Selesainya tuh kenapa capek gitu, kenapa pengennya pulang mulu.
2: Jadi,
1: gitu.
2: Lu pernah kayak gitu ngerasain kayak secara look okay, secara look okay, pekerjaan mapan apa, tapi lu menolak gitu, San. Hah? Gue tahu kenapa.
1: Apa?
2: Kecil.

0: Coba buka.
1: Masih di Drive and Jive, Echo Santoso dan Sarah Tobing. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.
0: Selamat sholat sayang.
1: Yang menjalankan, berdoa, minta sama Tuhan.

0: gitu ya.
1: Ditajamkan intuisinya
0: gitu kan.
1: Karena kita sekarang juga lagi ngomongin tentang gut feeling dan intuition.
0: Somehow ini related to ini ya, apa namanya? Rohani ya.
1: Oh, spiritually speaking. Spiritual speaking, iya kan? Iya betul, makanya kadang-kadang kalau misal kita terlalu sering mendinai entah itu firasat atau intuisi, karena kan ya ngapain sih percaya-percaya begituan, ya makin mati. Itunya.
0: Sementara kalau makin diasah bisa jadi mungkin ini unlocking
1: a new skill
0: nah, bisa baca jadi pikiran dukun, Jean Grey gitu.
1: Iya. Ini lama-lama jadi dukun loh, atau bisa terbang tanpa sayap, coy. Jadi kita lagi
0: siapa dulu yang apa? Ini makan batu,
1: ponari. Wah, Bang, kagak diapa-apain batunya, batu cuma taruh air doang. Tapi mungkin ya yang zaman-zaman, gue jadi mikir yang zaman-zaman dahulu kala itu mungkin itu bekerja, tapi karena kita itu ngedinai secara alam bawah sadar, jadinya itu tidak terlalu kelihatan efeknya. Karena kan itu harus dirasa kan?
0: Iya, betul.
1: Sama kayak kalau misalnya yang menyembuhkan dengan cara disentuh, karena kalau misalnya spiritually speaking, ini kan gue juga lagi belajar gimana cara jadi dukun. Enggak, anyway, maksud gue kalau misalnya lo tuh udah sejago itu menggunakan kekuatan pikiran, itu kayak lo tuh bisa mendirect every cell in your brain sampai akhirnya badan lo punya kepintaran untuk menyembuhkan diri sendiri.
0: Oh, self healing
1: itu, Cena.
0: Tapi lo sendiri punya pengalaman dengan gut intuition, feeling ini.
1: Jadi gini, Pak. Tahun lalu tuh saya iseng lah ngobrol dengan salah satu orang. Salah satu orang. Terus, tapi dia lucu.
0: Oke.
1: Okay. Lucu, maksudnya kayak secara fisik dia okay lah. Gitu kan. Kita gebet kali ya. Kita gebet.
0: Oh, tapi, you hitting on him.
1: Yeah. Secara saya kan udah lama tidak terjun ke pemasaran.
0: Dunia
1: ya.
0: Dunia asmara ini ya.
1: Iya, di pasaran tuh saya udah lama tutup, sekarang saya rebranding.
0: Oh, IPO gitu.
1: Saya rebranding nih dengan Sarah Tobing yang baru, saya coba untuk terjun ke pasar saham gitu. Terus gue udah all in nih, udah all in, tapi entah kenapa badan gue tuh
0: menolak.
1: Jadi kayak kalau misalnya kita ini salah satu contohnya adalah gue tuh nggak bisa ngelihat dia lama-lama. Jadi kalau misalnya lagi video call, itu gue cuma bisa mampu ngeliat muka gue. Entah kenapa, I felt uncomfortable untuk melihat mukanya gitu loh. Tapi
0: yang pertama kali ngegebet lu.
1: Iya.
0: Yang make a move duluan lu.
1: Iya. Tapi dianya kalau secara technically speaking, ya adalah awal-awal juga kita ngobrol-ngobrol di sosial media ada gitu kan. Cuma kayak why not gitu. Lagian gue juga lagi gabut, lagi gak ada siapa-siapa, energi lagi banyak.
0: Tapi
1: gitu
0: kayak
1: kan.
0: Ada yang off.
1: Ada yang off banget parah. Sampai pada akhirnya dia menceritakan sesuatu. Terus gue kayak
0: Ini dia si jali-jali gitu.
1: Tapi aku tetap mendinai intuisi aku untuk kayak maybe he can change one day.
0: Oh, berarti mungkin ibarat kata ya, lu udah tahu lampu merah udah nyala nih ya, ada 3 biji di perempatan, lo terabas.
1: Gua terabas.
0: Kena tilang.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
3: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar.
1: Betul.
0: Masih di Drive Enjoy.
1: Halo, selamat sore menjelang malam rockstar. Kita masih ngobrolin tentang gut feeling dan intuisi, dan betapa pentingnya menggunakan intuisi. Tapi sekarang
0: itu
1: susah sekali menggunakan intuisi. Karena apa? Karena semua orang udah, bukan semua orang, sebagian besar manusia di bumi ini diajarkan untuk tidak menggunakan intuisi, tapi hanya berdasarkan data. Kadang-kadang ada beberapa hal yang tidak masuk akal.
0: Betul.
1: Kita harus balik lagi. We have to get back to ourselves. Kita harus menggunakan kemampuan feelingnya itu. Biasanya lebih kenceng di perempuan. Entah kenapa. Karena lebih apa ya perempuan tuh ya?
0: Lebih peka.
1: Bener, lebih peka. Tapi dari Echo Santoso.
0: Apa ya?
1: Pernah punya pengalaman menggunakan intuisi?
0: Pernah sih. Jadi sejak tahun 2025 awal kemarin, gue tuh udah lumayan gerilya cari-cari pekerjaan, Sar.
1: Oke.
0: Kerjaan baru ya. Karena gue ngerasa kok kayaknya tahun ini adalah tahun terakhir gue kerja di kantor gue yang lama tuh kemarin.
1: Oke.
0: Cuman pada saat itu kan emang kita nyari kerja kan zaman sekarang kan, apalagi in this ekonomi sulit ya.
1: Yes, that's true my brother.
0: Iya kan?
1: Yes.
0: Terus akhirnya benar aja. Di penghujung tahun kita dapat gebyar akhir tahun, surat PHK keluar.
1: Aduh.
0: Gitu.
1: Aduh. Terus?
0: Ya, ada efisiensi segala macam yang kena banyak apa segala. Jadi kayak oh, mungkin ini jawaban dari kenapa gue dari awal tahun itu gue ngerasa
1: mulai nyari-nyari.
0: Kok gue tiba-tiba pengen rapihin LinkedIn.
1: Oh gitu.
0: Iya. Portfolio dibener-benerin. Itu kayak somehow alam bawah sadar kita tuh udah ngasih tahu tanda-tanda itu. Sementara kitanya sendiri yang mungkin kadang kayak gak sadar kalau badan kita tuh udah ngasih sinyal.
1: Iya, aku setuju banget. Aku pernah baca artikelnya di mana gitu ya, coy. Correct me if I'm wrong ya, kalau misalnya gue salah ngomong. Badan kita itu kan ada ini kan, reaksi kimianya kan. Jadi kalau misalnya kita tuh berada di suatu kondisi yang belum sempat terproses oleh otak, tapi badan kita duluan yang bereaksi. Kadang-kadang tuh kita enggak lah, paling masuk angin atau kayak tiba-tiba rungsing sendiri. Itu karena badan kita tuh benar apa kata Echo tadi, punya sistem untuk melindungi diri. Nah, gimana cara nih ngebedain mana intuisi, mana anxiety atau fear? Memang harus dilatih sih rockstar.
0: Betul.
1: Harus sering-sering apa namanya, harus sering-sering keluar dari kamar, ngelihat matahari.
0: Bener, berinteraksi sosial,
1: grounding, bener, diem bener, di rumah, bener, jangan bener. Kayak overstimulate dengan sosial media, buka Twitter, pagi-pagi buka Twitter, buka TikTok.
0: Kalau pagi-pagi buka Twitter mah biasanya besok ke kamar mandi.
1: Itu dia, gua kaget.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life.
3: Sometimes all you need is that one perfect song
4: on that perfect drive.
3: Drive and Jive continues right after this.
5: This is TRL.

0: Masih di Drive and Jive, Echo dan juga Sarah Tobi.
1: Hello sayang.
0: Drive and Jive ya. Buat lo rockstars yang mungkin lagi di jalan, coba latih intuisi lo dengan sesimpel gini deh. Lo mau balik tanpa lo harus lihat maps.
2: Aduh.
0: Ya, tanpa harus lihat maps. Lo follow your intuition.
2: Nah, tapi jangan pas buru-buru ya. Yang kayak santai aja gitu, yang kayak hari Minggu pagi jam 8:30 pagi. Nah itu lumayan sepi tuh, jangan pas Jumat, hujan, jam pulang kantor, awal bulan, jangan.
0: Intuisi gue bilang mending lo nepi dulu. Kemana
2: mending mampir, gitu. Mending mampir. Karena kita sekarang juga lagi ngomongin tentang intuisi dan gut feeling yang menurut gue sih the more we know about everything, the more we are hidden under the

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening

0: just like this.
1: You are listening to TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

Northstar Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: siap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya, Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flow, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars.
1: This is CRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Mem, terima kasih ya, sekali lagi.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: finds you.
1: TRL.
0: Where everyone can be a rock star.

bersiap nonton Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Codeline, dan artis internasional lainnya. Southeast Asia's leading music festival, La La La Fest 2026 is back. I would love just to be. Nikmati penampilan dari Rex Orange County, Tudor Cinema Club, Hon, Flo, Steve Lacy, Beavers, Farewell Show, Codeline, dan masih banyak musisi internasional lainnya. Nikmati juga art installation dan visual experience khas La La La Fest yang selalu memorable di festival ini. Tanggal 22 dan 23 Agustus 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. Buat info lebih lengkap dan tiket, bisa langsung cek www.lalalafest.com. La La La Fest 2026. See you under the stars. The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's

U T R O. Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik

0: relationship ends before the breakup happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun. Buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah.
0: Nah, iya. Jadi harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
3: iya,
0: lagi.
3: Lu makanya habis gagal
0: dicek iya, apa yang salah. Didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
4: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angka di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngka untuk tahu update-nya. The Rockin' Life is on.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay, karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. What did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built the... Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: music finds you.
1: T-R-L.
0: Where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. You're listening to

You're exactly where you need to be. You're exactly

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin,
4: Ngomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih
1: ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. This is

Ali.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.